0: Sana datang sini bukan pasal perempuan, pasal harta karun di gua. Ayo, mari kita pergi.
1: Kalau mau tengok harta karun, mari aku telek dulu.
2: Itu betul, Suden. Engkau telek, saya ramai.